Soma da Lada fatan an nishadantu da wannan waka ta kwadai daga Nasiru Sarkin Waka. Da haka ne muka kawo karshen shirin a wannan lokaci inda kuka ga cewa kamfanin man fetur na Kamaru ya gaza samun nasara a karar da ya daukaka Burtaniya kan biyan diya dala miliyan 76 ga wani kamfanin makamashin Najeriya. Daruruwan magoya bayan madugun yan adawan Kenya sun gudanar da gangami a babban birnin kasar Nairobi. Hakanan kun ji cewa hukumomin Saudiya sun ce a yanzu babu wani hadarin yiwu fuskantar barazana har-hare a birane hudu na kudancin kasar. Amma da dukkan wadanda suka taimaka shirin ya zo gare ku, musamman ma jagoran shirin Abdulkarim Ibrahim Shikal, sai Rukaya Abba Kabara da muka yi asibanci tare da ita. Hassan Al-Hassan Suleja ya sada mu da ku kai tsaye. Duka madadinsu ka misali ke cewa mu wani lafiya.

Soma da lada fatan an nishadantu da wannan waka ta kwadai daga Nasiru sarkin waka da haka ne muka kawo karshen shirin a wannan lokaci inda kuka ji cewa kamfanin man fetur na Kamaru ya gaza samun nasara a karar da ya daukaka Burtaniya kan biyan diya dala miliyan 76 ga wani kamfanin makamashin Najeriya da ruruwan magoya bayan madugun ƴan adawan Kenya sun gudanar da gangami a babban birnin kasar Nairobi hakanan kun ji cewa hukumomin Saudiya sun ce a yanzu babu wani hadarin yiwuwar fuskantar barazana hare-hare a birane hudu na kudancin kasar amma da dukkan waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma jagoran shirin Abdulkarim Ibrahim Shikal sai Ruqayya Abba Kabara da muka yi asibanci tare da ita Hassan Al-Hassan Sule ja sa damu da ku kai tsaye duk amadadin su ka misali ke cewa mu ne lafiya